Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Ekstra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Lebu Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstra Mania semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi tentunya di edisi weekend, edisi yang paling kita tunggu-tunggu ya. Mulai dari hari Senin, Sabtu, hari yang paling kita tunggu adalah hari Minggu Ekstra Mania. Oke, di tanggal 26 Juli 2026 kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina kali ini di program Kado-kado Weekend Request Lagu Sesuka Hati yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat Ekstra Mania semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 8148. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop.

cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lepas puan kot.
1: Nyongkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru.

0: Ala hijack, makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangatin, kiban tak berlaku man. Padahal, hana payah bayu jack, alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat kelung, bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan, sekalian pegah laju buat doki draw ke, radio rik buat kapai urung draw ke, hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap menjuk boleh.
0: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Selamat semuanya, dari studio sudah menunjukkan pukul 11:59 melintas. Nggak terasa ya, udah 4 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda. Tentunya masih bersama Vina. Oke, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend Rekstramania semuanya.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone dengan nyinyo.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lek ke puang ke?
1: Nyo, engkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kibang tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la

0: يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya ada tiga doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Benar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Iban adalah ojek. Lepas puang kau.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
1: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
0: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang.

hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yarmi rajulun rajulan bil fisq aw al kufr illa irtaddat alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik."
0: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leputer Cisingkil. Selamat malam, Isramania. Apa kabar dia? Ya? Kabar Isramania. Yang pastinya masih setia banget di 104.8 FM. Okay, edisi berapa nih? 26 Juli ya, 2026, tepatnya di hari Minggu malam Senin ya. Dihibur dong sama ke Maida BW di program Yuhu, Gabut FM.
1: Down.
0: Ya, ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 11 malam. Jadi buat dia mau bergabung ya, silahkan. Kita masih tunggu ya di nomor yang sama, di 08 1164 81048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radia di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radia Sri FM. Okay, selamat malam ya buatnya kamu yang mungkin lagi bermalam Seninan. Ya okay, semoga malam Senin ini bisa membuat kalian semakin bahagia, semakin happy, semakin ya bisa menikmati yang namanya hidup. Kalau kemarin agak sedikit ngegantung ya, kalau sekarang mah udah napak ke bumi guys. Ada gitu ya kami, ada biasa orang kalau dibilang tuh rep-repan gitu ya kan. Okay, juga buatnya kamu yang mungkin lagi di perjalanan, ya tetap hati-hati di jalan ya, patuhilah aturan lalu lintas gitu. Kalau emang kamunya lagi gak fit, ya berhenti dulu, istirahat dulu. Biasa kan yang namanya di perjalanan pasti capek gitu. Atau mungkin kurang-kurangin main handphone, main gadget pada saat di perjalanan. Biasa tuh orang-orang yang lagi mengemudi ya, kadang suka banget tidak melihat kondisi sekitar ya, yang menurut dia kayak ya udahlah ya, enggak ya apa-apa tuh, amannya tuh iya menurut mereka aman, menurut kita nih yang mungkin pada saat lagi berpas-pasan dengan mereka gitu, mereka nya enggak menyadari itu.

Okay, kalau begitu ini kita coba puterin dulu single bagus dari daerah ya. Agustina Barus Agustina Barus Serbakti ya, janji-janji palsu.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Gabut FM dan jelas masih bareng Kak Maida Islamania. Ya, oke, silakan ini buat yang mau bergabung ya di nomor yang sama di 08116481048. Terus ini ada yang request lagu, katanya Kak ini hari curhat enggak? Sebenarnya sih ini bukan program curhat ya, cuman kalau kamunya mau curhat, mau berbagi cerita, mau ngeluarin unek-unek ya, silahkan kita dengerin gitu, cukup ngedengerin aja. Ya, kayaknya kalau ngasih solusi saya juga banyak masalah gitu loh. Curhat nih ya, gitu ya. Ya udahlah ya, di nomor yang sama di 08116481048 juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM. Halo, selamat malam Gabut FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar rege Bang Musliman di Bakal Buang, nge?
1: Iya, tak.
0: Kabare. Kabare. Hah?
1: Kurang sehat
0: ya, lagi flu, lagi demam.
1: Demam. Ya, iya gitulah.
0: Oh, gitu. Ya oke lah, ini gimana ini untuk cuaca di seputaran mana ya? Bakal Buah?
1: Mendung.
0: Oh, mendung di sana ya. Ya udahlah kalau gitu. Jadi ini mau minta lagu apa nih?
1: Lagunya Tip X.
0: Tip X Mawar Hitam gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Salam ada enggak buat siapa aja? Kalau enggak ada.
1: Salam buat Kak Maidan. Kak Vina. Bang Haris,
0: okay.
1: Bang Nabi, Bang Badar,
0: yeah.
1: Pak Tepos, Pak Nosa, Pak Nosa Manik, baru buatnya Bu Ati, Om Agilang, Nuryawati di Singkil, baru buatnya Bu Lastri, Bu Bang Boy, Bang siapa namanya?
0: Siapa yang mana?
1: Bang Har,
0: oke, terus
1: si kulit tipis, baru buat siapa lagi ya? Siapa lagi ya?
0: Yang Nisa lo.
1: Hah?
0: Ya nggak tahu siapa lagi emang, ya banyak lah pokoknya buat semuanya gitu ya.
1: Buat semuanya lah kak gitu ya kak ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum kak.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Musliman di Bakal Buah, katanya minta lagu darinya. Siapa? Siapa tadi penyanyinya? Dia minta lagu siapa? Salah lagu siapa dia minta? Saya lupa. Ya udah lah, nanti kita puterin lagu itu dan coba sapa lagi ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Ya halo, assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam. Dengan kak Risma ya.
2: Oh iya. Iya kak.
0: Kabarnya gimana Kak Risma di seputaran Sultan Daulat?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat aja nih kak. Kalau Kak Medanya gimana kabar sekarang?
0: Ya juga sama sih, sehat mudah-mudahan ditolong Tuhan ya. Oke, Kak Risma, ini lagi ngapain di malam hari ini?
2: Lagi duduk-duduk aja nih kak.
0: Bareng keluarga, sendiri?
2: Iya kak, bareng keluarga.
0: Oke, okay. Lagunya lagu apa?
2: Oh iya kak, bisa ya. Udah ada lagu Aceh Singkil yang pernah aku minta itu, renya di judulnya Belum Pepinangan itu.
0: Yang mana?
2: Minta lagu Cicing, apa lagu Remiadi?
0: Remi.
2: Judulnya Belum Pepinangan.
0: Remiadi yang judulnya
2: Belum Pepinangan.
0: Bentar ya, Belum Pepinangan.
2: Iya kak.
0: Tunggu, ini perlu dicek dulu nih orangnya si Remi ya. lagunya Remiadi yang itu kosong sih sebetulnya.
2: Masih kosong ya kak?
0: Iya, boleh diganti mungkin lagu yang gak kosong.
2: Apa judulnya kak? Tangisku dari Remiadi juga ya kak?
0: Lah, tangisku darinya.
2: Tangisku iya.
0: Remiadi. Oh, ya udah. Salamnya ada enggak buat siapa?
2: Spesialnya buat keluarga gua aja lah, Kak. Semoga sehat selalu.
0: Terus?
2: baru buat Kak Maida, Kak Bang Davi, Bang Anhar, Bang Haris, Bang Badak. Semoga Bang Badak ya cepat-cepat dapat jodoh.
0: Terus?
2: Baru Kak Mutia, baru Mamaknya Agus, Bang Pak Nusa Manik, Pak Tepos, Bang Andre. Nah, semua-semua aja dulu ya Kak, semoga sukses selalu di sana, itu aja ya Kak ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu ada Karisma di seputaran Sultan Daulat. Ternyata minta lagu dari Remyadi yang judulnya Belum Pepinangan. Ya oke lah, nanti kita puterin tuh lagunya, lagunya ada sih. Tapi tadi saya karena ini ya, karena gak dengar agak budek gitu. Ya udahlah, nanti kita puterin dan silakan buat yang masih mau bergabung. Kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

Setelah sholat, sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
2: Indonesia Barat. Bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ekstramannya para penyinta acara Mutiara Sebudi, mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dan ucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 27 Juli 2026, bertepatan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksaminnya inilah Tramu Tiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimu Gunung Meriah Cisinggil. Eksamin bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Haji Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Eksaminnya langsung dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimu Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: syai wal munkar. Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamnya kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Eksamennya para penyintas acara mentara tersebut, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Belajar sholat kembali sesuai sunnah ini, bagian yang ke-13, tuntunan sholat berjamaah. Eksamennya kita mau diperbanyak maaf ini, kajian sholat ini kajian dasar sekali ya. Nah, mana tahu kita sudah pernah mendengarnya, ini yang adalah kajian ulangan. Kalau bagi saudara kita yang mu'alaf, baru mengenal sholat ya, ini merupakan kajian utama bagi mereka. Belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian ke-13, kita sudah masuk tentang tuntunan sholat berjamaah. Kita ulang kembali sahabatnya, sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, nah kita ulang kembali keutamaan sholat berjamaah itu. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah mama bersabda, sholatul jamaah tabdalu sholatil fajri bisaba'in wasrina darajat. Sholat berjamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis sahih Imam Muslim ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Dikuatkan hadis kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Nabi bersabda, as-sholatu fi jamaah ta'dilu khamsan wa isrin salatan wa idha sholatan fi folatin fatamma ruku'aha wa sujudaha balagat khamsina as-sholatan. Sholat berjamaah setara dengan 25 sholat jika ia mengerjakan di tempat terbuka dan ia menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka setara dengan 50 sholat. Hadis ini Abu Daud ya, Ibnu Majah, Imam Hakim meriwayatkan. Jadi ya, banyak sekali keutamannya ini ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan sab pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat-sholat siang, zuhur dan asar, niscaya mereka akan berlomba-lomba mengerjakannya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah begitu juga ketika sholat isya usahakan berjamaah. Nah sholat subuh usahakan berjamaah. Nah begitu juga yang zuhur, asar, maghrib, isya. Khusus sholat isya dan sholat subuh, kata Nabi, man sholal isya fi jamaah faka'annama qoma nisful lail, wa man sholal subuhi fi jamaah faka'annama sholal laili kullahu. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat setengah malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah sholat semalam suntuk. Ini hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya, ini kita sampaikan ulang kembali ya keutamaan sholat berjamaah ini. Jangan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur bertambah juga ya. Tapi kebiasaannya sholat di rumah bagi laki-laki itu ya tetap sah sholatnya. Tapi dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan berjamaah itu. Baik, kita lanjut selamanya. Bagaimana sholat berjamaah itu dalam sholat fardu itu bagi laki-laki? Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Ya, nah kita dalam hal ini para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, kalau wanita ada pengecualiannya. Ini laki-laki nih. Pendapat pertama, sholat berjamaah bagi laki-laki itu fardhu ain. Ini pendapat ya. Bagi kaum laki-laki, kecuali bila ada uzur. Nah, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, Abu Musa, merupakan pendapat Atha' Al-Auza'i, Abu Sur, merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Azam ya. Inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi pendapat pertama, sholat berjamaah itu fardhu ain bagi laki-laki. Ini pendapat ya, yang dipilih oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas ya. Nah, Ibnu Mas'ud ya, dari Abu Musa juga, Abu Sur juga, inilah yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dengan mengambil dalil ya surah Al-Baqarah ayat 43 ya aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraqin, dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Nah, dan juga mengambil dalil surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim faqamat lahumus shalah. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. An-Nisa ayat 102. Nah, dasar inilah yakni Qur'annya. Jadi pendapat pertama bagi laki-laki sholat berjamaah itu fardu ain. Kalau berarti apa? Kalau enggak dikerjakan dosa, namanya pendapatnya. Dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku sangat ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpulkan. Kemudian aku perintahkan untuk mengumandangkan sholat sehingga azan untuk sholat dikumandangkan. Lalu aku diperintahkan seseorang untuk mengimami sholat manusia. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka di hadapan mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan daging yang gemuk atau sepasang kaki kambing yang baik, niscaya mereka akan menghadiri sholat isya. Hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Inilah pendapat pertama bagi laki-laki ya, sholat berjamaah itu fardhu ain. Ya, nah dikuatkan hadis yang lain dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Semula Rasulullah memberi keringanan kepadanya, namun ketika ia pergi, Rasulullah pun memanggilnya kembali seraya bertanya, apakah engkau mendengar seruan azan? Ia menjawab, ya. Kata Nabi, kalau begitu penuhilah seruan itu. Hadis Imam Muslim, An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi sebenarnya seorang buta pinta keringanan untuk sholat di rumahnya. Orang buta ya, nah di zaman Nabi ini. Tapi pertama Nabi memberi keringannya, tapi dengar enggak azan? Dengar. Nah, penuhi panggilan itu. Ini juga pelajaran sama kita ya. Jadi pendapat pertama ini bagi laki-laki ya fardhu ain. Berarti kalau enggak sholat berjamaah ya dosa. Ini pendapat ya. Nah, dikuatkan yang hadis lain dari Abu Darda berkata Nabi bersabda, tidaklah tiga orang berada pada satu kampung atau desa di mana sholat berjamaah tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka, kecuali setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu, hendaklah engkau senantiasa berjamaah, sebab serigala itu hanya memakan kambing yang terpisah dari kawanannya. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi ini pendapat pertama ya. Jadi fardu ain dengan mengambil ayat dan hadis itu. An-Nisa 100 Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 102, surat Al-Baqarah ayat 43 dan beberapa hadis Nabi tentang sangat kuatnya untuk salat berjamaah. Ini pendapat yang dipakai oleh Abdul Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain ya. Jadi pendapat pertama salat berjamaah itu bagi laki-laki fardu ain. Berarti apa? Kalau enggak dikerjakan dosa. Nah, tapi pendapat kedua berbeda. Pendapat kedua, salat berjamaah itu tidak diwajibkan sebagaimana fardu ain. Ini pendapatnya mazhab jumhur Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i ya. Cuma mereka berselisih apakah salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah ataukah fardu kifayah. Nah, itu ya. Tapi pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mereka enggak berani mengatakan itu fardu ain, ya. Nah, cuman sahabat-sahabat dekat Nabi memfardukan ain, memfardu ain. Nah, tapi kalau kita baca sejarah sebenarnya antara sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dengan Imam Abu Hanifah ya sekian puluh tahun jaraknya ya. Tapi ini pendapat ya. Nah, dengan mengambil dalil hadis tadi salatul jamaah tafdalu salatil fajri bisab'in wasrina derajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Jadi hadis ini memberikan makna, berikan motivasi. Kalau salat sendirian satu nilainya, salat berjamaah 27 nilainya. Nah, inilah pendapat kedua ya. Menurut pendapat kedua ya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Nah, ya, bahwasanya salat berjamaah itu tidak diwajibkan sebagai fardu ain ya, tapi mereka berselisih pendapat apakah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Nah, jadi tidak berani mengatakan fardu ain ya, artinya salat berjamaah itu. Bayangkan kalau seandainya fardu ain, berarti kalau kita enggak berjamaah ya kita dosa. Nah, inilah makanya pendapat kedua ini lebih kuat ya. Dengan mengambil dalil tadi, hadis itu menganjurkan salatul jamaah tafdalu salati fajibi sab'in wasrina derajat. Nah, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Dengan juga mengambil dalil yang lain dari Yazid bin Al-Aswai tentang kisah dua orang yang salat di tempat mereka, kemudian mereka datang ke masjid dan tidak mengerjakan salat, maka Nabi berkata kepadanya, janganlah kalian melakukan hal itu. Jika kalian telah sholat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya sedang dikerjakan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi sholat sunnah bagi kalian. Hadis ini ya, Imam Bukhari Muslim dalam bab tentang waktu-waktu sholat. Mamanya selamanya azan berkumandang di masjid, lalu anda di rumah sholat juhur mamanya, lalu kemudian di masjid kan menunggunya kan qobliyah itu ya. Nah, atau anak qobliyah kemudian salat zuhur, rupanya belum juga qomat. Ah, pergi ke masjid lah. Nah, kemudian orang salat berjamaah. Nah, ikut salat berjamaah anda mendapatkan 27 derajat ya. Nah, bagaimana apakah tidak mengerjakan salat? Ya, tunaikan. Di rumah dapat 1, sendirian tadi ya. Kemudian di masjid dia mendapatkan 27. Nah, sekarang di rumah dia berjamaah. Nah, ada juga para suami nih di rumah dia, kan saya ingin mengimami istri katanya. Dia sholat jadi imam oleh keluarganya, anaknya. Kalau seperti itu pemahaman kita semua, siapa yang mengisi masjid? Siapa yang mengisi musola? Kalau semua para suami mengimami istrinya di rumah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, siapa yang menghidupkan siar berjamaah di masjid, di musola? Nah, makanya pendapat yang pendapat ini selawan ya, namanya pendapat ya. Pendapat kedua ini salat berjamaah itu tidak diwajibkan sebagaimana fardu ain. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Cuma mereka berselisih pendapat apakah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Nah, yang jelas. Nah, sekarang apakah kalau laki-laki sholat di rumah sholatnya enggak sah? Tetap sah. Siapa bilang tidak sah? Nah, hanya saja dia tidak mendapatkan fadilah apa? Melangkahkan kaki ke masjid mendapatkan pahala, setiap langkah menghapuskan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Nah, Islamnya begitu ya. Kecuali dia ke karena ada halangan, uzur. Nah, istilahnya inilah beberapa uzur yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Kita ulang kembali. Yang pertama dan kedua, hujan dan jalan berlumpur. Tapi rasanya hari ini tidak jadi persoalan lagi ya. Nah, tapi kalau hujan, jalan berlumpur yang menyulitkan untuk keluar ke masjid, silakanlah sholat di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Diriwayatkan dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar mengumandangkan azan untuk sholat pada malam yang sangat dingin dan berangin. Kemudian dia mengucapkan, ala solu pirihal, sholatlah di tempat masing-masing. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan muazin jika malam sangat dingin dan hujan untuk mengucapkan solu pi arhal, arihal, sholatlah di tempat masing-masing. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau memang hujan, berlumpur jalan, nah, bahwa itu uzurnya, silakanlah sholat di tempat masing-masing. Nah, ini uzurnya. Uzur yang ketiga, udara yang sangat dingin. Ya mana tahu? Ya coba kalau kita di daerah dingin ya, terasa betul itu. Anda biasa di daerah tidak dingin, lalu kemudian pergi ke tempat dingin, terasa sekali itu. Nah, kalau memang udaranya sangat dingin, ya ketika keluar membuat pengaruh kepada dirinya, silakanlah sedia sholat di tempatnya masing-masing. Itu uzurnya. Uzur yang keempat, sakit. Bagaimana dia mau berjamaah sholat, dia sakit. Nah, ia memberatkan dia datang ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah. Silakan dia sholat di tempat masing-masing. Nah, ya. Nah, yang kelima, cacat. Bagaimana dia mau ke masjid, enggak ya? Ya, dia enggak ada mengantarinya. Tapi selamanya ya. Nah, para sahabat dulu pernah. Kita saksikan sebagaimana Nabi memberikan motivasi ya. Dengar enggak azan? Dengar. Datangi azan itu. Nah, bagaimana kalau ternyata cacat? Ya silakan dia sholat di tempatnya masing-masing. Seperti buta sejenisnya mamanya. Nabi pernah memberikan keringanan kepada Utsman bin Malik untuk sholat di rumahnya. Ketika ia mengatakan, ya Rasulullah, penglihatanku sudah lemah. Sementara aku sholat mengimami kaumku, apabila turun hujan, maka banjirlah lembah ini yang memisahkan antara aku dengan mereka. Aku tidak mampu datang ke masjid untuk mengimami mereka. Nah, gitu ya. Nah, jadi Nabi memberi keringanan. Boleh ya, kena cacat tadi. Apalagi, nah, di depannya ada makanan. Mana duluan, makan dulu atau sholat berjamaah? Nah, jadi selanjutnya bagaimana? Makanan telah dihidangkan di hadapan orang yang berkeinginan untuk makan, maka makanlah dahulu. Diriwayatkan dari Nafi dan Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, ya, jika makan malam salah seorang dari kalian telah dihidangkan, kemudian sholat diikomatkan, maka mulailah makan malam dan janganlah terburu-buru hingga menyelesaikannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi begitu ya. Nah, jadi makan dulu kemudian sholat. Tapi jangan pula selesai makan gak sholat. Nah, ketika sholat ingat makan. Ketika makan lupa sholat. Nah, selesai makan maka tunaikanlah sholat itu. Nah, ini juga uzurnya. Sholat berjamaah itu uzurnya jika makan malam sudah hidangan sudah dihidangkan. Apalagi kalau rasa takut, ini juga uzurnya. Kalau saya keluar nanti ada bahaya mamanya, ya, rasa takutnya misalnya, keselamatan dirinya, ya, maka silakan dia sholat di tempatnya masing-masing. Nah, termasuk juga ini uzurnya apa itu? Menahan dua kebasan, terasa mau buang air besar, air kecil. Bagaimana solusinya? Ya sudah, buang dulu, buang hajat dulu, besar atau kecil, ya selesai, istinja, berwudu, masuklah ke dalam saf kalau dia sholat masih dilanjutkan. Ya, kalau terlambat, ya sudah, ya jadilah masbuk. Kalau dia memulai rupa terasa, silakan dia buang dulu. Kata Rasulullah dari Aisyah, ia mendengar Nabi bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Dan tidak ada pula sholat bagi orang yang menahan akhbasan, yaitu yaitu buang hajat, ya, buang besar atau air kecil. Nah, selanjutnya inilah uzurnya. Kemudian nih, ketika Anda akan berangkat sholat berjamaah, yakinkan tidak bau bawang merah, tidak bau bawang putih, ya, tidak bau yang menyengat. Contoh, Habis makan peti, makan jengkol, enggak sempat siwak, langsung ke masjid. Nah, ya, harusnya bagi membersihkan dulu. Kata Rasulullah dalam hadis, dari Jabir berkata Nabi bersabda, barang siapa yang memakan tanaman ini, yaitu bawang putih, dalam kesempatan lain beliau mengatakan, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan lobak, maka janganlah yang mendekati masjid kami, karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang membuat manusia merasa terganggu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi begitu seramnya. Jadi itulah hal-hal yang menghalangi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah. Nah, kita akan sambung seramnya setelah berikut ini.

Assalamualaikum para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Kita mulai 1 September 2008 Mutiara Subuh ini. Kita lanjutkan selanjutnya kajian kita ini. Pekan ketiga kita mengkaji belajar sholat kembali sesuai sunnah ya. Bagian yang ke-13 ini kita, ini pekan ketiga kita mengkaji sholat ini, tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah. Ini kajian kita lanjutannya selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzubillah.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acaranya, terima kasih yang masih setia di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita, belajar sholat kembali sesuai sunnah. Ini bagian ke-13, tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah. Kita sudah sampaikan ya, jadi begitulah menurut pendapat para ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat pertama fardhu ain, pendapat kedua tidak berani mengatakan fardhu ain ya. Tapi mereka berselisih pendapat para ulama apakah sunnah muakkadah atau fardhu kifayah. Tapi yang jelas usahakan berjamaahlah ya. Nah, begitu ketika akan sholat berangkat sholat berjamaah ke masjid, ke musholai, ada adab-adabnya. Nah, bagi laki-laki ini kita dahulukan ya. Nah, adab keluar menuju sholat berjamaah itu apa adab-adabnya? Pertama, meninggalkan segala pekerjaan ketika tiba waktu sholat. Di kantor mamanya dengar azan, tinggal dulu, sholat dulu. Nah, bagaimana kami sedang belajar? Nah, ini masalahnya ya, nggak sedang belajarnya. Ya selesai belajar kan ada sholat, makanya di masjid, di sekolah ya, buatlah situ sholat juhur berjamaah namanya. Nah, jadi yang jelas meninggalkan segala pekerjaan ketika tiba waktu sholat, ya lalu berangkat untuk sholat berjamaah. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, yaitu berkhidmat untuk mereka. Kemudian jika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ya. Jadi begitu ya. Nah, jangan dengar azan. Nah, tapi berhenti dia sebentar, kemudian nggak mendatangi sholat itu, nggak mendatangi suara azan itu. Nah, jadi soalnya ini penting diingatkan ya, pekerjaan mau Anda mamanya sedang beraktivitas dan aktivitas apapun maunya dengar azan. Oh, sudah zuhur ini. Kita bergerak dulu ke masjid, kemudian sholat zuhur, selesai itu baru lanjutkan. Nah, oh dengar azan asar mamanya. Masih sedikit lagi nih pekerjaan selesai. Sholat asar dulu. Nah, selesai baru kemudian aktivitas yang lain. Ya faida qudiyatish shalah fantasir fil ar. Apabila selesai sholat, bertebaran di muka bumi cari karena Allah. Nah yang kedua, ketika kita akan berangkat sholat berjamaah itu, bagaimana adabnya? Bersuci, berwuduklah ya, berjalan menuju masjid, serta memperbanyak langkah dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kata Nabi, man tatohara fi baitihi summa masa ila baitin min buyutillah, liyak di rida parida min paraidillah. Kanat khutwatu idahuma khattun, khatiatan wal ukhra tarpau darajatan. Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju sholat salah satu dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat salah satu fardu, maka kedua langkahnya, salah satunya menghapuskan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Nah, soalnya ini terutama bagi laki-laki ini sangat dianjurkan. Oh, saya sudah bekerja berkeringat ya, kan ada baju ya, bawalah baju dua untuk bagian sholat, berangkatlah. Nah, istilahnya beda betul ya, kalau kita yang sudah biasa sholat, bedalah suasana yang sholat sendirian ya dengan sholat berjamaah itu, bedalah sholat di rumah dengan sholat di masjid atau di musholat itu. Nah, ini adabnya, tapi berwuduk di rumah. Bagaimana kalau batal? Dia datang ke masjid, makanya di masjid disediakan kamar mandi untuk wuduk ya. Nah, tapi adabnya bersuci dan berjalan menuju masjid ya untuk menunaikan sholat fardu. Oh, rumah saya jauh dari masjid ya. Makin jauh dia rumah dari masjid, besar pahalanya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asari berkata, Nabi bersabda, "A'zamun nas ajran fi sholati abdahum fa'atahum mamsa." Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh, yaitu yang paling jauh perjalanannya. Ini hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nah, siapa lagi lah yang memakmurkan masjid Allah kalau bukan kita? Oh, makanya selama ini terutama bagi Anda yang diamanahkan menjadi badan kenajaran masjid ya, nah atau musala. Jadi betul-betul dibuat kenyamanan di situ. Jadi orang betul-betul tertarik datang ke masjid itu. Nah, dari mana-mana, dari mana-mana datang untuk sholat di situ. Menandakan apa itu? Oh, jadi pilihan. Nah, mengapa kamu kan ada masjid dekat-dekat masjid, rumah dekat masjid ya, tapi kenapa masjid yang lain? Nah, mungkin pelayanan di masjid itu, mungkin di matanya kurang sempurna. Ada yang lain, nah dicarinya. Nah, tapi yang jelas ya, orang yang paling besar pahalanya dalam sholat ialah orang yang paling jauh, yaitu paling jauh perjalanannya. Di zaman Nabi ada namanya Bani Salimah ya, Bani Salamah ya. Mereka ingin dekat tinggal masjid, nah, dengan dekat masjid ya. Nah, ya. Diriwayatkan dari Anas berkata, Bani Salamah ingin berpindah dekat masjid. Namun Rasulullah pun tidak suka bila kota Madinah menjadi kosong. Kata Nabi, wahai Bani Salamah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari langkah-langkah kalian? Akhirnya mereka tetap di sana, tidak jadi pindah. Jadi jauh, makin jauh dia datang dari rumahnya, banyak pahalanya. Setiap langkah menghapuskan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya.
1: Kami bekerja sehari-hari.
0: 0811-648-1048. Kita buka belajar sholat kembali sesuai sunnah ini. Tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, ya, maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatmu? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah menuju masjid dan menunggu sholat. Setelah sholat itulah ribat. Nah ya, nah jadi inilah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, termasuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah.
1: Allah menjadi sayang.
0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Man ghada ilal masjid auraha, adallahu lahu nuzulan minal jannah kullama ghada auraha." Siapa yang berangkat ke masjid baik pagi maupun petang, maka Allah akan siapkan untuknya satu tempat di sorga setiap kali ia berangkat baik pagi maupun petang. Jadi sebenarnya ketika Anda berangkat ke masjid pagi, Anda sudah siapkan sorga itu untuk Anda. Anda berangkatnya siang, zuhur, sudah disiapkan bagi Anda sorga. Berangkat ke masjid asar, sudah ada persiapan Anda untuk sorga itu. Maghrib, isya. Nah, jadi siapa yang berangkat ke masjid, kata Nabi, baik waktu pagi maupun petang, Allah siapkan untuknya satu tempat di sorga setiap kali ia berangkat, baik pagi maupun petang. Kalau pandai kita membangun masjid, pandai pula kita memakmurkan masjid Allah. Nah, salah satu amalan memakmurkan masjid Allah itu menghidupkan salat berjamaah. Jangan selama pandai membangun masjid, tapi enggak pandai memakmurkannya. Kadang soalnya, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Nah, bagaimana tuh Pak Ustaz yang seperti itu? Saya yang azan, saya yang imam, saya yang qomat, saya yang makmum. Apakah saya dapat pahala berjamaah? Dapat, walaupun tetap Anda sholat sendirian ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Ustaz.
0: Oh ya, Pak Manik dia.
2: Oh iya, iya.
0: Alhamdulillah masih semangat Pak Manik. Kita sudah masuk ini, tentang sholat berjamaah ini Pak Manik.
2: Iya, gini saya ikut nih.
0: Iya.
2: Itu kalau jauh perjalanan, kalau kita melangkah mungkin dekat pahalanya Ustaz kan?
0: Iya, dekat jauh dapat pahala Pak.
2: Ini masalah melangkah, ini naik kereta pula Ustaz. Bagaimana perbedaan yang melangkah dengan naik kereta ini Ustaz, pahalanya Ustaz?
0: Sama Pak, putaran roda
2: Ustaz.
0: Pak Manik,
2: ya?
0: Apa usulan Bapak untuk kaum muslimin tentang sholat berjamaah nih Pak, yang sering jarang ke masjid nih Pak?
2: Bagaimana Pak?
0: Apa usulan Bapak, himbauan Bapak kepada kaum muslimin yang jarang ke masjid berjamaah ini?
2: Kadang-kadang begini, karena jauh begini, kadang-kadang banyak alasan. Kadang-kadang kena banyak kita lihat kejadian. Kejahatan sekarang kadang-kadang meragukan menjanjir. Jadi kalau enggak ada misalnya suatu gangguan yang kupertanyakan ini maksudnya pahalanya melangkah dengan naik kendaraan. Sekarang sudah ada kendaraan. Tapi ke masjid itu malah juga usah. Jadi itulah perbedaan di antara kita melangkah dengan kita naik kendaraan, naik kereta. Apakah sama pahalanya itu usah.
0: Waalaikumsalam. Istimewanya di zaman Rasulullah, kendaraan yang istimewa itu unta, kuda ya. Nah, hari ini kita kalau cerita kecepatan ya, lebih cepat kendaraan kita ya. Tapi orang-orang dulu melangkahkan kaki ke masjidnya walaupun jauh dia datangi ya, karena dia ingin mencari fadilah keutamaan berjamaah itu. Nah, apakah sama melangkahkan kaki dengan putaran roda mobil sepeda motornya? Nah, itu kan putaran rodanya ya tetap ya. Coba perhatikan itu. Nah, namanya berputar, berarti tetap melangkah itu. Tetap dapat pahalanya, Pak. Putaran rodanya makin jauh, makin banyak pahalanya. Namanya Anda dirimu salamnya. Salat zuhurnya di mana? Di sebelum salam, ya 40 kilo. Pak, Anda salat berjamaah salat, dapat pahalanya. Anda subuh salam, Anda sholat, Anda tinggal subuh salam, sholat juhur Anda, mana waktu juhur namanya, Anda sholat di Sirikalang namanya, jauh, dapat pahalanya. Ya, gimana kan bukan jalan kaki, putaran roda, tetap dapat pahalanya. Itu kan cuma istilah saja tuh, melangkahkan kaki setiap langkah mengangkat derajat, saya langkah lain menghapuskan dosa. Putaran roda itu, ya, tetap dianggap melangkah itu. Kan kalau enggak berputar kan enggak bergerak dia. Nah, tapi tetap dia mendapatkan pahala setiap langkah, setiap putaran roda daripada mobil sepeda motornya. Untuk Pak Monik ya, Pak, itu cuma nanya istilah saya. Kenapa kalau seandainya zaman Nabi sudah ada mobil, sudah ada ke sepeda motor, mungkin hadisnya enggak bunyi lenggak selangkah kaki ya, putaran roda ya. Gitu ya Pak Monik ya, jelas ya. Kalau kita jauh lalu kita berkendaraan, tetap ya kita mendapatkan fadilah keutamaan setiap langkah kaki menghapuskan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Walaupun yang berjalan ada putaran roda mobilnya, sepeda motornya. Apalagi adabnya, kemudian apalagi segera menuju masjid dan pergi lebih awal untuk mengerjakan sholat. Nah, ini ya sahabat dulu, kalau zaman dulu ya begitu dengar azan dia berlomba-lomba. Bahkan kalau seandainya ada undian, dia ikut undian itu, ingin yang terdepan. Nah, istilahnya hari ini kan kita enggak ingin cari sap yang paling belakang. Nah, padahal sap terdepan itu sap yang terbaik ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat siang hari, zuhur dan asar ya, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada sah pertama, niscaya mereka akan mengundinya. Nah, inilah apa namanya motivasi dari Rasulullah, dorongan kepada para sahabat untuk berlomba-lomba berjamaah. Nah, selanjutnya coba kita lihat situasi masjid-masjid kita. Mengapa waktu Ramadan begitu ramainya? Kenapa ada perlombaan amal di situ? Ada motivasi kita untuk menghidupkan semangat Ramadan itu. Tapi di luar Ramadan coba lihat, selesai Ramadan, datang Idul Fitri ke Bali. Kadang sebenarnya masjidnya besar, isinya cuma 2-3 orang. Ya, padahal satu kampung itu sampai 2.000-3.000 orang. Tapi isinya cuma 2-3. Ya. Kadang lumayan ada satu sap, kadang ada dua sap. Kadang yang paling sedihnya sebenarnya, dia yang azan, dia yang imam, dia yang komat, dia yang makmum, merangkap semua. Nah, kemana yang lain? Sholat di rumah katanya. Nah, ini ya, jadi ya begitu kajian kita selanjutnya, adab ya. Adab itu menuju masjid itu. Termasuk apa lagi? Berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak terburu-buru. Begitu juga kalau konteks hari ini, masjid ke masjid dia naik sepeda motor, naik mobil mamanya. Jangan begitu sampai di masjid dibuatnya suara mobilnya keras-keras, orang sedang sholat terganggu. Tenang saja ya. Nah, tenang, tidak terburu-buru. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ketika kami sholat bersama Rasulullah, ketika kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba beliau mendengar suara beberapa orang laki-laki. Setelah sholat beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Kata Nabi, kami terburu-buru mendatangi sholat. Kata Nabi, fala taf'alu idza ataitumus shalah fa alaikum bis sakinah fa ma adrakum fasallu wa ma fatakum fatimu. Jangan lakukan itu. Jika kalian mendatangi salat, hendaklah kalian mendatanginya dengan tenang. Apa yang kalian dapati dari salat itu, ikutilah. Apa yang terluput daripadanya, sempurnakanlah. Hadis Bukhari Muslim. Jadi mamanya sudah sholat maghrib nih kan 3 rakaat. Sudah rakaat terakhir datang. Oh, enggak usah terburu-buru. Usahakan kalau dapat ya Allahu Akbar. Rupanya imam sudah rakaat terakhir, rakaat ketiga tasawuf akhir. Nah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung duduk tasawuf akhir. Kemudian imam salam, berdiri, sempurnakan, berarti kurang 3 rakaat. Jadi begitu ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Tapi kalau bisa sebelum azan sudah dia berada di masjid. Nah, sebelum azan dia sudah ada di masjid. Nah, ini harusnya. Nah, tapi selamanya kadang kan itu tadi ya, nantilah akhirnya apa? Yang khawatir kita enggak sholat ya. Khawatir kita enggak sholat ini. Tapi kalau sholat di rumah masih lumayan. Nah, tapi jelas ketika menghidupkan berjamaah di masjid, di musala, terutama bagi laki-laki sangat dianjurkan. Misalnya para pencinta acara Muntaras, bagaimana kajian berikutnya adab tentang sholat tuntunan sholat berjamaah ini? Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Jadi bukan baru 1 hari 2 hari ini, sudah hampir 18 tahun kita Mutiara Subuh ini. Semoga tema demi tema yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian yang mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.